jika cikgu lewat takut ni, angga tuhun angga kamu tu, udah murang semua, udah payu kembali. Ada payu semua, yang tak tahu kalau kedua, apa? Aha kau tak tahu bijak tarung itu tempat, tak tahu tahu pilih tu, kapar kalau cahaya itu, ah tahu, hamu itu tempat cahaya itu. Tahu kamu ini tiada. Aku orang mana? Bajaran itu turun nak tuvin atau turun memawai? Kumat atau tertangat? Aku siapa? Jadi tak boleh jadi.